0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Star FM, hidup ini adalah kesempatan emas ya untuk melayani Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan menjadi berkat sebelum waktu kita di dunia berakhir. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, saya akan menyapa kembali yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Bertelia Nini. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Menyapa Amiruddin, terima kasih jempol manisnya, dan juga Ibu Endang Hastuti. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Mazmur 16 ayat 1 yang dibagikan. Selamat pagi buat semuanya. Dan juga menyapa Ibu Kartini Raharjo. Dunia boleh berubah dan mengecewakanmu, tapi satu yang harus kamu tahu dan kamu yakini, kasih Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang dan selamanya, bagaimanapun keadaanmu, Dia tak pernah meninggalkanmu. Amin. Shalom Abah Wesel Samplangan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kebahagiaan seisi dunia ini. Amin. Bapak Kristianto Fatoni, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Om Yudi, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mohon maaf pujiannya, saya tidak menemukan Om Yudi. Baik, Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Bapak Asyen, shalom, selamat pagi. Manusia ada masa dan waktunya, dan kita tidak bisa membeli waktu. Hanya Yesus yang bisa pegang hari-hari esok. Kita ini hanya seperti rumput yang lama-kelamaan kering dan bunga yang suatu hari berguguran. Oleh karena itu, gunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, sebab kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Nya. Saya ucapkan turut berduka cita kepada Bu Hana di Probolinggo yang kemarin kehilangan anaknya pasca kecelakaan. Memang berat dan sedih ditinggal anak yang dikasihi. Tetapi rencana dan rancangannya sangat indah dan tak terselami. Kiranya Allah yang beri penghiburan bagi keluarga Bu Hana. Puji nama Tuhan. Dan semoga nanti pujian yang hadir ini benar ya ko. Baik, terima kasih Mbak Nina. Kiranya Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan serta kekuatan di setiap langkah hidup Mbak Nina. Amin, God bless you. Terima kasih Bapak Yustadi Kuncoro, selamat pagi. Baik, nanti mungkin di penutup ya kalau masih bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita dengarkan pujian ikhlas bersyukur dari Nadine.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, terima kasih semuanya saja yang sudah bergabung melalui SMS WA, Facebook maupun TikTok ya. Mari kita tutup prestilot program pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami, karena Engkau adalah terang yang menyelamatkan kami. Jadikanlah kami alat-Mu hari ini untuk membawa terang-Mu ke dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan. Berikan kami kekuatan untuk hidup benar ya Bapa, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan tugas panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya damai sejahtera dan nikmat daripada-Mu turun atas para pemimpin bangsa kami, dari presiden, jajaran pemerintahan, hingga para tokoh masyarakat, agar mereka diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Pulihkan setiap daerah yang sedang menghadapi pergumulan ya Bapa. Jadikan negeri kami tempat di mana keadilan serta kebenaran bertumbuh. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat kepemimpinan di perusahaan kami, Bapak Handoko Wibowo serta Bapak Andrew Wibowo serta seluruh staf di tempat kami bekerja. Kami berdoa ya Bapa, mohon perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup dan keputusan mereka. Lindungi mereka dari jeratan orang-orang yang berniat buruk atau ingin menjatuhkan, patahkan setiap rencana jahat, tipu daya, dan konspirasi yang merugikan di lingkungan kerja. Pagarilah hati dan pikiran mereka agar tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan atau motivasi yang salah. Karuniakan roh hikmat dan pengertian kepada mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Yustadi Kuncoro, Ibu Beltilianini, Bapak Asyen, Cencen yang sedang ulangan, kiranya Tuhan yang menolong memberikan keberhasilan di dalam usahanya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kami berdoa buat Ibu Aci, Ibu Ira, Bapak Roni Kusuma, Abah Wesel Samplangan, Bapak Kristianto Fatoni, Om Yudi, Ibu Biltilianini, buat Om Aliani Chandra, buat Fandi, buat Opa, anak menantu dan cucunya, dan juga Bapak Wiji Mulyono, Bapak Tony, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Bapak Waluyo Adi, Purin, Ibu Yuni, Ibu Kian, Bapak Paulus Kumala, Ibu Lili Afianti, Amiruddin, Ibu Endang Astuti, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Suko Widodo, Ibu Kamila, Bapak Purmanam, kami segenap kru dan seluruh klien Radio Star FM serta pendengar terkasih semuanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah pekerjaan dan kesehatan hari ini. Berikan kami hikmat dan berkati kami semuanya ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan dan target kerja hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM dalam kuasa tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik mendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press the Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, True Life. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini. Apapun yang dikerjakan, apapun aktivitas Anda, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar, yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan ya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 74%, kecepatan angin 8 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Star FM.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, waktu sudah menunjukkan pukul 7:56 ya. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi Bapak Asen yang ada di Situ Bondo. Semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan persatuan tetap dijaga. Dan okay, terima kasih lagi dengerin Morning Classic sambil minum susu. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Amin, terima kasih. Nah, ini tadi contoh tanpa tanda baca. Okay, menyapa juga ada Om Yudi. Shalom, selamat pagi Mbak Nina. Terus Om. Hari Kamis, Jumat, terus pokoknya. Ditemenin sambil beres-beres rumah, siap. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa. Bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Selamat pagi juga buat Aldi Bro dan Kopler, juga Pak Justadi Kuncoro. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Momen libur Maulid Nabi Muhammad turut meningkatkan aktivitas perjalanan masyarakat melalui stasiun Mojokerto. Selama periode 21 sampai 25 Agustus 2026, tercatat sebanyak 5.730 pelanggan menggunakan layanan kereta api dan dari dan menuju stasiun itu. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa selama periode ini tercatat 5.730 pelanggan menggunakan jasa KA dari stasiun Mojokerto. Dari jumlah itu sebanyak 2.697 pelanggan berangkat dan 3.033 pelanggan lainnya tiba di stasiun Mojokerto. Selanjutnya dari Jember, puluhan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember berangkat ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis kemarin. Kamis hari ini, mereka berangkat dengan menggunakan kendaraan umum, bus dan kereta api secara terpisah. Jumantoro, Ketua FKMCJ yang juga petani asal Kecamatan Arjoso, berangkat pada Selasa lalu. FKMCK mendukung pemberantasan korupsi menyeluruh dengan mengesahkan undang-undang perampasan aset dan menghukum mati para koruptor. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 35 sampai 72%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini. Kamis 27 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti kembali bersama Anda ya untuk program Star Memory dengan menghadirkan lagu-lagu yang akan membuat kita semuanya bernostalgia bareng. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oke, dari Wali sudah kami hadirkan lewat satu lagu Aku Bukan Bang Toyib. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Ran dengan Selamat Pagi.

105,5 Star FM. Lagu yang diciptakan sepenuhnya oleh sang vokalis Charlie Van Houten baru saja muncul di album yang sangat fenomenal ya, dari ST12 PUSPA, dengan judul lagunya yaitu Putri Iklan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang sangat mengagumi perempuan berparas sempurna, mirip bintang iklan di televisi, hingga terbawa dalam mimpi yang indah. Dan Charlie mengaku bahwa inspirasinya ini murni dari imajinasi serta kebiasaannya mengamati para mahasiswi cantik yang ada di Yogyakarta pada masa lalu. Baik warga Star, untuk hari ini sudah kami hadirkan ya lagu-lagu api di program Star Memory, dan warga Star bisa bergabung. Waktunya masih panjang sekali, bergabungnya di awal-awal seperti saat ini saja ya, supaya saya juga bisa lebih cepat untuk memutarkan lagu yang Anda inginkan. Warga Star, di era serba digital saat ini, Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar dan TK bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, tinggal hubungi Star FM saja di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke warga Star, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain ya. Kali ini yang akan kami hadirkan buat warga Star, ada satu lagu yang dibawakan oleh Taylor Swift lewat satu lagu yang berjudul Fearless. Kami hadirkan untuk Anda.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
7: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
12: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
11: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
12: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
11: Iklan di mana?
12: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
11: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
12: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
11: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
12: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
11: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
13: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, kami sudah hadirkan satu lagu dari Daniel Potter dengan Bad Day untuk menit ke 1 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM ya. Masih 1 jam perjalanan kita di program ini. Lagu ini merupakan single utama dari album Daniel Potter yang berjudul Namanya Sendiri. Dan lagu ini sangat sukses di seluruh dunia, meroketkan nama Daniel Potter sebagai penyanyi asal Kanada, serta sempat menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu. Daniel Potter pernah mengaku merasa lelah karena orang terus-menerus melemparkan candaan kepadanya, apakah ia sedang mengalami bad day atau hari yang buruk setiap kali bertemu. Akhirnya lagu ini menceritakan tentang realitas kehidupan manusia yang memiliki pasang surut, di mana setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tidak berjalan dengan baik. Baik warga Star, kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini lagu dari Daniel Potter ya dengan Bad Day. Terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Shiva, selamat bergabung juga untuk Patrice yang ada di Perum Jasmine. Vivi, Rin, Zia, dan Gina, terima kasih sudah bersama dengan program ini. Rere yang ada di Pandaan, Ayu, Fatma, dan juga Isti, terima kasih sudah bersama dengan program ini. Buat rekan-rekan PDW semuanya, halo, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu. Dan yang pasti kami akan terus menjadi teman Anda sampai nanti tepatnya di jam 11 siang. Warga Star, yuk ikutan memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 7 pagi. Ada dua kategori ya, kategori A ini usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua juga dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di lomba. Baik, kita akan mendengarkan lagu yang lain dari Katon Bagaskara. Kami hadirkan Negeri di Awan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah, siapa Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kayak kancaku loh.
1: Oh, so toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Loh ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya warga Star, tahun kemarin band rock coklat turut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu sore, 17 Agustus 2025. Saat itu coklat tidak hanya membawakan lagu nasional, tapi mereka juga menampilkan karya mereka sendiri seperti lagu Segitiga dan Karma. Sebagai penutup, coklat membawakan anthem legendaris berjudul Bendera. Lagu yang penuh semangat kebangsaan ini dilantunkan tepat setelah sang saka merah putih diturunkan oleh 76 pasukan paskibraka terpilih dari 38 provinsi Indonesia. Kehadiran coklat band di Istana Merdeka menambah semara upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-80 dengan sentuhan musik rock yang membangkitkan semangat kebangsaan. Oke, lagu dari coklat kami hadirkan, Segitiga.

0: juga Apoltaista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Eva Solina ya. Cemburu tapi sayang. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bersama dengan program ini. Ada Ara di Pandaan. Terima kasih untuk Iva yang ada di Kepulungan. Lagu ini belum masuk Star Memory dong. Bu Anis yang ada di Bangil, Bu Nini yang ada di situ Bondo. Terima kasih yang request Wali. Aku bukan Bang Toyib, tadi sudah hadir loh di awal. Nana Pasuruan, Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Bu Astriana, alah. Lagu baru diputar hari Selasa di hari ini di request lagi. No ya Bu ya. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Mas Hendrik, halo apa kabar? Terima kasih juga untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan. Ada Bu Ayu dari kawasan Sidoarjo. Selamat bergabung juga untuk Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Mas Franky yang ada di Bangil. Dan yang request lagu Toto, I'll remember you. Saya akan cari dulu ya. Nanti akan kami hadirkan. Sabar terlebih dahulu. Tahu saya I Remember You itu dari Atlantic Star ya. Toto ada gak ya? Coba nanti saya cek dulu ya. Kalau saya tahu sih I'll Be Over You begitu. Oke, warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lainnya saja. Kali ini yang akan kami hadirkan dari Earth, Wind & Fire dengan September. Selamat mendengarkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo?
9: Halo, dengan Bu Yenina ya?
8: Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
8: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan

dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan, ini ada satu lagu dari Ria Resti Fauzi, Katakan Kalau Sudah Tak Cinta. Selamat bergabung juga untuk Felicia yang ada di Kedawung. Lagu Endless Love-nya dari Jackie Chan, semoga nutut ya, untuk bisa kita dengarkan di hari ini. Lanjut yang akan saya sapa di Facebook, Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak, Kire tadi sudah muncul, Tumiar Idawati terima kasih, Putri Harisma juga terima kasih, Mas Iki, lagu dari Padi Semua Tak Sama tadi sudah kita dengarkan ya. Diom selamat bergabung di Star Memory, Toto Blendrang juga, tadi sudah kita dengarkan untuk Bumerang dengan kehadiran Momoni, terima kasih. Rafael, lagu ini sudah muncul ya minggu kemarin. Marcel, untuk lagunya mungkin nanti akan menjadi lagu penutup untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Asyen. Semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari permusuhan, perpecahan, dan yang bisa merusak pondasi. Diberikanlah pemimpin yang bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat. Amin, terima kasih. Sutra Tiara Bintang, Nia Paramita, Bawalah Aku Pergi. Saya tidak janji ya, kalau ada waktu akan kita dengarkan. Terima kasih untuk Bu Ima, Hendrik B. Tumiar, Mas Iki, Putri Nur Harisma, Tony Azura, Diom, Toto Blendrang, Lili Avianti, ada Hasdi, Santi Endrawati, Om Yudi, Marcel Furniture, ada juga Mas Franky, Pak Asyen, Sutra Tiara, Aska, Reni Priantika Terji, Roni Christian, Rafael Aditya, dan juga Monique Harry. Terima kasih untuk like-nya ya. Baik warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, dari Celine Dion akan kami hadirkan dengan I Love You.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya di program ini. Terima kasih untuk warga Star yang sudah setia. Bang Jono berikutnya yang akan menemani Anda di Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Infocus.
1: Renang merupakan olahraga air yang cukup terkenal sekarang ini. Renang telah dikenal sejak zaman prasejarah. Dari gambar-gambar yang berasal dari zaman batu diketahui adanya gua-gua bagi para perenang di dekat Wadi Sora, sebelah barat daya Mesir. Di Jepang, renang adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para samurai. Sejarah mencatat, pertandingan renang pertama diselenggarakan oleh Kaisar Suigui pada 36 sebelum Masehi. Pertandingan renang yang memperebutkan gelar juara telah dimulai di Eropa sekitar tahun 1800 dan sebagian besar menggunakan gaya dada. Renang gaya bebas pertama kali dikenalkan oleh Arthur Turgeon dan gaya ini kemudian mulai dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang oleh Richard Cavill pada 1902. Di abad pertengahan, renang termasuk dalam 7 kemahiran yang harus dimiliki oleh para kesatria, termasuk berenang dengan membawa senjata.
0: Sportline, Sportamer and Infocus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bersama Anda dengan 105,5 FM berlanjut setelah deretan lagu-lagu nostalgia baik manca maupun dalam negeri. Kini giliran lagu-lagu dangdut konvensional plus Bollywood yang bisa Anda ikuti dalam durasi 3 kali 60 menit. 11 sampai dengan 2 siang nanti ya, di hari yang ke-27 di bulan Agustus 2020. Saya Bang Jono yang jadi teman Anda tetap jalani aktivitas sembari berjoget di Stargate. Star Joget Asoy.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. Sok Korea.
0: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
5: 105,5 Star FM.

Master FM tampil di urutan ketiga mengawali kebersamaan kita di program Starge. Ada sebuah nomor yang sangat-sangat lawas gitu ya. Satu lagu rilisan tahun 78. Ya, boleh jadi ada sebagian dari Anda ini masih hafal betul dengan lagu bertajuk Cubit Cubitan yang awalnya diciptakan oleh Muri dan pertama kali dibawakan oleh Kus Plus di album Cubit Cubitan di tahun 78 ya. Nah, melihat kepopuleran lagu ini, Elvy Sukaesih itu kemudian mendaur ulangnya dan merekamnya kembali dalam irama dangdut murni bersama Orkes Melayu Bunga Nirwana. Versi dangdut dari Elvy Sukaesih yang baru saja kita dengar itu kemudian begitu meledak di pasaran. Kesuksesan besarnya menjadikan lagu ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar dengan judul sama, yakni Cubit Cubitan, di tahun 79 atau selang setahun setelahnya. Dan dibintangi juga oleh Elvy Sukaesih. Oke, selamat menyimak kembali program Starget buat para pecinta lagu dangdut konvensional plus Bollywood gitu ya. Anda bisa segera manfaatkan akses gabung di WA kami 0818310755 atau Anda bisa merapat juga lewat sosial media kita atau media sosial media kami di Facebook gitu. Postingan paling anyarnya berkaitan dengan program ini sudah Anda bisa cek dan temukan. Selanjutnya tinggal tulis di kolom komentar untuk requestnya. Beberapa WA di awal yang sudah masuk, di antaranya ada Ibu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo yang rupanya memunculkan Iyet Bustami yang jadi nomor pembuka tadi dengan tajuk wangi begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Sugeng di Probolinggo. Saya tinggalkan Anda untuk kemudian saya jumpa Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu oleh Bapak Purmanam, suara Mansyur S dalam pelaminan kelabu. Bapak Purmanam siang hari ini juga ingin menyapa Abah Waisel, Samplangan. Kemudian Bapak Asyen, Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Ada juga Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Bapak Caca, Bapak Supardi, Mbah Rawit, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situbondo, Bu Sugeng di Probolinggo, Ibu Ira di Sidoarjo, Mika dan Furin. Mama Lana, selamat bergabung juga untuk Anda yang dinanti Lavenia saja dalam Cinta Merah Jambu gitu ya. Salamnya buat Rohman, semangat kerjanya. Ada juga Davina yang dari kawasan Pondok Mutiara yang menghadirkan satu nomor Bollywood yang saya rasa sudah begitu diakrabi. Boleh Cudian. Oke, itu dulu ya. Nanti disambung lagi. Oh ya, sekalian juga cek yang ada di Facebook. Rupanya belum siap dan saya perlu refresh dulu ya. Kalau begitu kita langsung beranjak saja dari Elvy Sukaesih ke Mansyur S. Hadir dalam pelaminan kelabu.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Joget.
6: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM, sebar more Bollywood pertama yang terputar di kebersamaan kita hari ini. Ada soundtrack film Kabi Kusi Kabi Gam, Boleh Cudian ya. Oke, sekarang saya cek ke nama-nama yang sudah bergabung lewat sosial media kami di Facebook. Rupanya ada Ibu Ima yang ada di Ngopak gitu ya, menyapa lewat Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam, absen hadir. Oke, terima kasih Ibu Ima, tapi di WA juga ada requestnya gitu ya. Tepatnya yang diinginkan oleh Ibu Ima adalah tampilan dari Yuliatin bersama Imam Syafi'i lewat Romi dan Yuli. Lagu ini disimak bareng Pak Rete, kemudian Bapak John Sableng, Pak Tikno, Bapak Purmanam, Cak Gepeng, Mbak Gadis, Mama Arum, Mama Dian, Bu Nini, Bu Ira, Mbak Reni, dan semuanya aja. Selanjutnya ada Marcel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu Marcel sebuah more Bollywood dari film Joss gitu ya, judulnya Hari-Hari. Oke, terima kasih Marcel, ditunggu. Sudah bergabung juga di Facebook kami Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, yang menantikan Ida Laila sepiring berdua gitu ya. Baik, terima kasih Om. Sekarang saya balik ke WA. Saya jumpai Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, yang menantikan satu lagu original Ikan Dalam Kolam dari Husin Bawafi. Saya sudah lacak dan ternyata tidak berhasil menemukannya. Jadi koleksi ini masih kosong, belum kami punya. Jadi yang ada versinya versi dangdut kekinian semua. Jadi praktis nggak bisa dihadirkan. Silahkan diganti kalau ada nomor pengganti untuk ke Mas Pri di Jatiroto. Siang hari ini juga menyempatkan menyapa Bapak Purmanam, kemudian Mas Franky, dan semua pendengar Stargate. Kemudian ada juga yang bergabung dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menanti kemunculan dari Yopi Latul. Tampilan yang dihadirkan ini kesemuanya belum kami punya dan belum tersedia di Star FM. Oke, berikutnya ada WA dari Om Yudi. Jadi muatannya kurang lebih sama dengan yang ada di Facebook. Oke, kalau begitu kita bakal segera sambung ke nomor berikutnya. Namun demikian, saya harus bagi info dulu nih kayaknya ya. Ya, mengabarkan saja kalau ada di antara warga Star yang punya putra putri dengan usia 4 sampai dengan 8 tahun dan lokasinya gak jauh dari Star FM gitu ya, silahkan diikutkan guna memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya itu warnai Pasuruan bersama Star FM gitu ya. Kapan itu? Masih ada banyak waktu buat Anda bersiap diri. Tepatnya Minggu 20 September 2020 nah, dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dua kategori kami pilih untuk usia. Yang pertama kategori A, usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kemudian kategori B, usia 7 sampai dengan 8 tahun ya. Nah, nantinya yang berhasil memenangkan lomba mewarnai ini punya kesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga bersiaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal seru juga, termasuk buat para orang tua atau para pendamping putra putri yang tengah berlomba begitu ya, karena acaranya didesain full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan mulai sekarang juga karena memang kuotanya terbatas. Jadi kalau kuota sudah terpenuhi, pendaftaran ditutup. Untuk pendaftaran bisa langsung kontak Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa juga lewat WA Star FM 081-83-10755. Kini kita langsung simak saja, bergeser dari satu nomor Bollywood ke tampilan lokal Yuliatin bersama Imam Syafi'i untuk Romi dan Yuli.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana Pak Le?
6: Oh ini loh, biasa jemput bulikmu di pasar.
5: Walah. Suto Pak Le, lampu motor kok gak nyala toh?
6: Oh, itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
5: Loh Pak Le iki.
6: Kenapa?
5: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
6: Oh, so toh.
5: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
6: Iya, ngapa?
5: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
6: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
5: Lah ya iya.
6: Oh, sing tenane.
5: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
6: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
5: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
6: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105 kembali Master FM. Baru saja berlalu Dapur 61 dalam Sedap Betul. Ini satu nomor yang sempat di nanti kemunculannya oleh Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo gitu ya. Nikmati makan siangnya yang katanya sedap betul gitu ya. Kita lihat ada dia gorengan ikan, tempe sama apa tadi ya? Sayur asem kayaknya ya. Disapa juga lewat lagu ini Purin, kemudian Bu Ani, Bu Anis, Bu Dian, Bu Istiharo, Safuro, Mas Franky, juga Mak Imeturo. Terima kasih Bu Ira. Ada juga Ibu Lili yang ada di kawasan Katon Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya menghadirkan Mansur S, karena Mansur S sudah hadir duluan, maka diganti dengan Ayu Soraya dengan Asmara Terpendam yang tadi juga sudah terputar begitu ya. Disapa Bapak Purnamana, kemudian Pak Rete, Cak Kencur, Mas Toto Blenderang, ada juga Mas Ali Hussein, Mas Franky, Mas Marcel, Mama Arum, Mama Dian, Bu Lili yang di kawasan Pasuruan Kota, Bu Nini di, oh nggak pakai, di situ Bondo gitu ya, Mbak Puro, kemudian Bu Ima dan semuanya saja tanpa kecuali. Berikutnya saya juga jumpa Linda yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Target Asoy, minta lagu dong. Lagunya dari soundtrack film Ras gitu ya. Judulnya Main Agar Samne. Salam kenal untuk Cak Kencur. Kenapa kok dipanggil Kencur? Produsen ini kayaknya ya. Beras Kencur kayaknya. Baik, dari Linda yang ada di kawasan Sidoarjo, saya bergeser ketemu dengan, loh mana ini namanya ya? Wah, iya gak ada namanya ya. Pengen lagu Bollywood Ratan Lambian begitu ya. Oke, nanti dicek ya siapapun Anda ini. Sambung lagi ketemu dengan siapa nih berikutnya. Ada Abdul Ghafur yang dari kawasan Keraton Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desapa semua warga Star, semoga senantiasa sehat begitu ya. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Citra Cinta. Citra Cinta atau Cerita Cinta nih. Oke lah, saya lacak nanti ya. Thank you untuk Abdul Ghafur. Ada Anwar Eko yang juga siap menyimak dari lagu-lagu yang dimainkan di program Stargate ini. Oke, yang jelas menit ke-26 saat sekarang dari 12 siang waktu Star FM. Waktunya saya hadirkan nomor Bollywood kembali, kali ini dari soundtrack film Rush.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
6: Minyak gosok cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
6: Minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

simak kembali Master FM. Baru saja berlalu tampilan dari Maggie Z dalam Aku Orang Tak Punya. Melanjut kebersamaan kita di program Stargate sampai di menit yang ke-44 saat sekarang dari 12 siang waktu Star FM ya. Di Facebook rupanya kebersamaan bertambah. Ada Robert Armatu yang menantikan Jaja Miharja dalam Cinta Sabun Mandi ya. Kemudian saya balik lagi ke WA. Ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil sudah merapat juga di sini untuk satu nomor Bollywood. Cuman untuk nomor Bollywood ini perlu saya ingatkan untuk warga Star. Dari kemunculan nomor ini memang dibatasi begitu ya, tidak semuanya dihadirkan. Jadi kemunculannya itu disela dengan 2 atau 3 lagu lokal baru nomor Bollywood. Jadi kalau ada yang merasa berkirim pesan singkatnya di awal tapi belum muncul-muncul, ya itu karena dijeda gitu ya. Jadi kalau pengen cepet ya karena yang mayoritas lagu-lagu dangdut konvensional lokal, nah itu yang lebih banyak diputar gitu ya. Baik, Mama Dian menghadirkan satu nomor dari soundtrack film Ras juga, tapi untuk lagu yang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Sebelum sambung ke nomor berikutnya, saya juga kembali bakal informasikan untuk warga Star. Kali ini berkait dengan program yang kami punya untuk adik-adik pelajar TK atau SD, yakni Star Kids. Ini sebuah kembangan program yang ada di Star FM begitu ya, berkait dengan era yang serba digital sekarang ini. Jadi kami menghadirkan program yang sifatnya off air juga on air gitu ya, dimana kami membuka studio kami untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Para siswa khususnya pelajar TK dan SD itu bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Cukup dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, untuk kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Jadi segera kontak Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lengkap dan detailnya. Anda bisa cek juga keseruannya lewat dokumentasi kami via IG ataupun TikTok dalam berupa video pendek begitu ya. @StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Oke, kini kita lanjut dulu dengan tampilan berikutnya. Saya sudah persiapkan kemunculan dari Mirnawati dalam Sesal.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik.
7: Yeah.

Kita jeda dulu Stargate dan kita masuk di segmen Star of the Month yang tentu saja bakal menyisipkan coklat yang sempat berkolaborasi dengan Astrid Sertiasari dalam lagu bertajuk Wajar. Kolaborasi ini dilaksanakan mengingat vokalis Coklat Ayu Ratna sedang dalam masa cuti hamil ketika itu di tahun 2021 ya. Lagu yang dirilis pada 29 Oktober 2021 ini bercerita tentang seseorang yang harus berani mengutarakan perasaannya kepada orang terkasih. Video klip lagu ini berkolaborasi, maksud saya berlokasi di Tebing Koja, Tangerang, dan punya cerita unik di balik proses pembuatannya. Coklat dan Astrid mengaku harus menanjak tebing dan harus berpanas-panas di Tebing Koja. Mereka pun harus berpacu dengan waktu agar proses syuting bisa selesai sebelum sinar matahari semakin terik. Namun segala perjuangan Coklat bersama Astrid demi video klip Wajar berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan komentar para penonton yang mengaku menikmati tayangan video klip itu. Kita simak saja lagunya, Wajar.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

Muslimah kembali Master FM, giliran satu nomor Bollywood yang kehadirannya ditunggu oleh Mama Dian yang ada di kawasan Bangil yang dipajang dimainkan gitu ya. Selanjutnya masih ada beberapa request yang belum terbaca, di antaranya datang dari Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih Situbondo. Siang hari ini Bu Nini menghadirkan Memori Daun Pisang atau Sisa-Sisa Cinta. Saya pilih yang kedua ya, karena Memori Daun Pisang seingat saya kemarin itu sudah dihadirkan. Baik Bu Nini, ditunggu untuk munculannya. Sambung lagi, jumpai Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta Abadi dari Nada Nadi yang ditunggu. Oke, nomornya sudah ketemu dan dipersiapkan untuk hadir. Tunggu dalam antrian. Sedangkan Ibu Lili yang ada di kawasan Pasuruan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantikan satu nomor Bollywood kalau waktunya masih memungkinkan gitu ya. Dari lagu tema film Kabi Alvidana Kehna, judulnya Where's the Party Tonight. Oke, lagunya sudah saya temukan juga Ibu, ditunggu untuk kemunculannya ya. Untuk sementara ini semua request yang diajukan sudah terbaca, tinggal dimunculkan saja. Di WA ada yang baru gak ya? Oh enggak. Baik, kini giliran Roberta Armatu menemukan nomor pilihannya. Dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
6: Asai.
5: Star Joget.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan Nagyal Geol yang disuarakan oleh Uut Permatasari, waktu yang tersedia untuk sesi pertama Stargate sudah mulai menipis. Program ini bakal segera berakhir dan berlanjut di sesi yang kedua dengan muatan lagu dangdut modern kekinian bareng Rani Krishna. Sebelum saya pamit, saya menyapa Toto Blendrang yang bergabung lewat jalur Facebook. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, saya Bang Joro pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan. Ada Evi Tamala dalam Nelongso.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut kami hadirkan dua berita terkini seputar Jawa Timur di Star Update. Kamis 27 Agustus 2026, berita pertama dari Jombang. Beragam karya ulama Nusantara dipamerkan dalam arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di pesantren Tambak Beras, Jombang. Pameran bertajuk Turots di Muktamar resmi dibuka oleh Wakil Rois Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir bersama Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Afifuddin Muhajir menegaskan bahwa perjalanan Nahdlatul Ulama tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Turots atau khasanah keilmuan Islam klasik yang diwariskan para ulama terdahulu. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa yang menyampaikan bahwa sejumlah ahli memprediksi adanya pergeseran pusat peradaban Islam menuju kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, temuan berbagai karya ulama Nusantara dalam bentuk Turots menjadi salah satu penguat pandangan tersebut. Ketua Nahdlatul Turots, Lora Usman Hasan, menjelaskan bahwa kekayaan Turots ulama Nusantara memiliki nilai sejarah dan keilmuan yang sangat besar. Dalam 5 tahun terakhir, pihaknya mencatat sedikitnya 60 pesantren telah terlibat dalam upaya pemuliaan dan pelestarian Turots. Pameran Turots di Muktamar menghadirkan berbagai manuskrip kuno ulama Nusantara, baik dalam bentuk naskah asli maupun cetakan lama. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat karya para muassis Nahdlatul Ulama dini masa perjalanan NU, serta berbagai kitab yang ditulis oleh personalia PBNU yang masih aktif. Selanjutnya dari Lumajang, Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan Ranu Kembar yang berada di atas Ranu Kumbolo. Asap dari kobaran api tampak membumbung tinggi dari kejauhan. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan penyekatan agar api tidak merambat ke kawasan hutan lainnya. BPBD Kabupaten Lumajang menerjunkan personel untuk membantu petugas TNBTS melakukan upaya penyekatan api. Saat ini, petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Petugas masih melakukan penyelidikan di lapangan. Warga dan calon pendaki diimbau tidak mendekati lokasi kebakaran serta mematuhi penutupan jalur pendakian yang telah ditetapkan. Demikian Star Update, saya Yuri Farol. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Kamis 27 Agustus 2026. Jika hari ini belum baik-baik saja, semoga besok memberi ruang untuk mencoba lagi dan dapat hasil lebih baik. Rani Krishna menemani untuk Stargate sesi yang kedua, Syik Asyik. Tentunya 3 jam ke depan tuntas jam 5 sore ya. Rangkaian lagu-lagu dangdut yang lebih modern, DJ-an, pop Jawa siap memberikan yang terbaik untuk indra dengar Anda dan juga apapun aktivitas Anda. Silahkan merapat. Yang pengen bergabung, satu lagu dari Denada dengan Gotaki sudah membuka. Lanjut Janita Janet dengan Diri Jack. Star kedua, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Sadewo hadir dengan Denok. Ini kolaborasi bersama dengan Cindy Cynthia yang dirilis secara resmi di berbagai platform musik digital pada akhir tahun 2025. Dalam budaya masyarakat Jawa, Denok itu panggilan pendeknya Nok ya. Sebutan penuh kasih sayang yang berarti anak perempuan kesayangan. Dan lagu ini memang banyak sekali yang suka. Enak soalnya ya. Jadi bisa dipakai untuk luapan kasih sayang kita kepada putra-putri atau juga kepada orang yang kita cintai. Baik, kali ini hadir di menit ke-25 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Silahkan warga Star yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut. Kali ini Denny Caknan sudah siap dengan Negoro Angin.

0: kakek.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
4: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Trek in the hole.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Lala Widi, hadir dengan Banyu Kali. Nah, ini salah satu lagu campur sari yang kemudian di cover ulang ya, menjadi musiknya lebih kekinian. Jadi Gen Z bisa menerima. Ya, kali ini menunjukkan waktu 41 menit lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Ini sudah banyak sekali ya. Halo rekan-rekan PDW, apa kabar? Sehat selalu ya. Berkah yang dicari di dunia ini adalah berkah. Rezeki banyak, rezeki sedikit disyukuri, yang penting bisa membawa keberkahan gitu ya. Oke, Rani lanjut menyapa. Selamat siang aja untuk Sukma di Pandaan, ada Bile, Okta, kemudian juga Caca, ada Cantika, ada Dini. Selamat siang juga untuk Fatma, ada Aza. Ini banyak beberapa lagu yang kemarin sudah keputer ya, jadi otomatis gak bisa dihadirkan. Dan untuk yang satu ini, jangan dilewatkan warga Star. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan sampai dilewatkan ya. Anda bisa langsung menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau pengen tahu serunya gimana sih Star Kit itu, bisa langsung dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau Star Kit _Pandaan.

Kali ini satu lagu dari Fira Cantika bersama dengan Rizal Pahlevi, dengan Aku Tak Berarti Bagimu.

0: obrolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gate in the hall.

Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kasih.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Yeah.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Danang featuring Enda, hadir dengan Gadis atau Janda. Terbukti kalau lagu ini memang masih banyak disuka, baik zaman dulu tahun 80-an yang dibawakan Mansyur bersama dengan Elvy Sukaesih, sekarang dirilis kembali, di cover lagi dengan penyanyi baru. Dan kalau warga Star sering mendengar, sering melihat, bahkan ya off air di acara apapun, kalau ada dangdutnya pasti ini juga sering diminta. Gadis atau Janda. Baik, kali ini sudah hadir di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya.

Ada ta ini. Tae belum masuk ini ya. Kemudian juga ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Hadir Mbak Rani, Stargate 2 Sikasik. Mas tugas aja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Halo juga untuk Aska Horini Sacha yang ada di Kabupaten Probolinggo. Denny Krismono juga ini ya yang ada di Desa Janggur. Oke, terima kasih. Lanjut satu lagu, kali ini hadir dari Vita Alfia dengan Gerimis Menjadi Lautan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

103,5 Master FM. Arlida Putri bersama dengan Mala Agata barusan hadir dengan Acha Acha Nehi Nehi. Acha Cholo. Oke, warga Star, sampai di menit ke-45 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna tentunya ya di Stargate 2. Asyik asyik. Rani, lanjut sapa untuk yang sudah bergabung. Selamat sore untuk Mas Franky yang di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Ko Asyian, Bu Lili, Om Yudi, ada Bu Sugeng, Ali Hushin, Mbak Angel, Mbak Ani, ada Cak Kencur, Bunda Akila, Mas Pri, Mama Arum, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani, semoga diberi kelancaran rezekinya. Amin, terima kasih. Indah yang ada di kawasan Sidoarjo, sayang sekali lagunya belum bisa dihadirkan ya. Belum ada di data kami soalnya. Ada Anwar Eko di Sidoarjo. Matur nuwun Mbak Rani menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, ada Pak RT, Mas Chris Fislik, ada Mas Franky, Mas Butekno, Bunda Akila, Pak John Sableng. Salam spesial buat Amel, selamat bergoyang asyik. Wanita ini tok. Kalau pengen kenal lebih dekat, cari sendiri sosmednya. Ayo diusahai. Lanang kok ya harus gentle, harus berusaha. Oke, selamat sore juga. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Dari Nana Rebecca di Sidoarjo menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada. Ayo goyang bersama Star FM. Buat Mbak Rani semoga sehat dan bahagia selalu serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Terima kasih. Pak Purmanda yang di kawasan Pasuruan Kota juga terima kasih. Waalaikumsalam. Menyapa untuk rekan-rekan PDW semuanya. Salam juga untuk warga Star. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, berkah dalam. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat, sukses dalam menjalankan aktivitas serta rezekinya maler. Amin. Terima kasih kembali. Ada Pak Purmanam. Davina di Pondok Mutiara tadi pacar 5 langkahnya juga sudah dihadirkan. Sementara ada Dewi yang di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk semua tim Fis Design di Pondok Mutiara Sidoarjo ya. Halo, selamat sore. Ada Ardana Putra di Sidoarjo. Banyu kalinya spesial buat Sasi aja. Sehat-sehat selalu sayang. Cie. Banyu kali milini ning sekoro. Alah. Oke. Untuk Ica tadi dan Ica Nanya juga sudah di

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Warga Star, kita sampai di sesi Star of the Month bersama dengan bintang kita untuk bulan ini ada grup band Coklat. Tiga lagu ikonik dari album Rasa Baru milik Coklat yang dirilis tahun 2001 adalah Karma, Luka Lama, dan Bendera. Berbicara tentang lagu Karma, lagu ini begitu terkenal pada zamannya dan menjadi lagu wajib bagi Coklat dalam tiap pertunjukan mereka. Vokalis pertama Coklat, Kikan Namara, juga masih sering melantunkan lagu ini bahkan setelah lama hengkang dari band. Sementara lagu Luka Lama, sama seperti Karma, lagu ini masih sangat terkenal hingga sekarang dan sering dinyanyikan oleh Kikan pada penampilan solonya. Sedangkan lagu Bendera dijadikan soundtrack film Bendera dan hingga saat ini menjadi salah satu lagu wajib yang diputar saat bulan Agustus karena nuansa nasionalismenya sangat erat dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tiap tahunnya.

Ada tiga yang magang, ada Cima, Amel, sama Aza. Oke, menyapa untuk Frankie, Reni, Hendrik, Rohim, Tony Azura, Bambang Paskot, dan juga semuanya saja. Kemudian juga yang sudah memberikan like-nya ada Reni Prantika Terji, Hari Susanto, Ava Republik, Tumim Virgo, Toto Blendrang, Aska Horunisa, Solikin Solikin, Mas Iki, Yohanes Wahyudi, ada Tumiar Idawati, Mas Utek Nogara, Abah Waisel Samplangan, dan juga ada Nana Rebeka. Yang satu ini jangan sampai ketinggalan ya warga Star ya. Apalagi untuk yang punya putra-putri atau punya anak yang bakatnya mewarna gambar, nah kesempatan. Anda bisa memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda tinggal pilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Satu lagu dari Selfie Yama, kali ini sudah Rani persiapkan dengan Cincin Kepalsuan.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana, Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ta?
0: Ah, ngantuk aku, Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
6: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
7: ya?
6: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Star Gang in the house.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Cici Faramida, hadir dengan Jangan Tunggu Lama-Lama yang versi terbaru, hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate sesi yang kedua. Rani pamit mundur, setelah ini ada Uzi Aulia di favorit kita. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Baran Nugara dengan Terbuai Asmara. Selamat sore.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Berawal dari sebuah band indie pop asal Malang, kini Koldiak menjadi salah satu band populer di Indonesia. Awalnya band ini bernama Pirates dan memainkan genre rock yang aktif tahun 2008 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2015, nama band berubah menjadi Koldiak dengan mengusung genre pop alternatif. Koldiak banyak terinspirasi oleh band The 1975 dan lirik-lirik lagunya selalu berbahasa Inggris. Baru ketika mereka merambah pasar musik nasional yang lebih luas dan bergabung dengan major label, Koldiak membuat lagu berbahasa Indonesia. Sampaikan tercatat sebagai lagu pertama mereka yang berbahasa Indonesia setelah 3 album sebelumnya, Heartbreaker, Oh, dan No Makeup merupakan album berbahasa Inggris penuh.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh Cuk

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu yang ngingetin sama lagu-lagunya Vina Panduwinata, yang Surat Cinta. Lagu-lagunya Krisye, salah satu terutama yang judulnya Anak Sekolah. Di hati. Ada Disco Ria featuring Ayah Anjani dan Nino yang sudah membuka program favorit kita sore hari ini lewat lagu Romansa Masa SMA. Ya mungkin banyak dari kita yang udah mulai lulus SMA, sudah gak SMA, bahkan jauh dari kata usia SMA. Ya udah deh, gak apa-apa warga Star. Tetap boleh kok gabung di favorit kita. Tempat Anda bisa request lagu-lagu pop karya anak bangsa, baik yang terbaru, eranya Gen Z, ya, maupun nanti di memori kita. Kita akan mendengarkan lagi lagu-lagu eranya para milenial. Ada saya Uzia Ulia yang bertugas untuk 3 jam ke depan. Dan setelah Disco Ria featuring Ayah Anjani dan Nino, kami lanjutkan dengan satu lagu dari NPD. Ada I Love You But You Love Me Lebih.

105,5 Star FM. I love you, but you lebih love me. Suka banget deh dengan lagu-lagu yang benar-benar tingkat kepercayaan dirinya ini melebihi menara pemancarnya Star FM. Ini kan jadi bikin orang kayak makin untuk percaya diri dengan kelebihan yang mereka miliki gitu ya. Dari NPD, ini single yang mereka rilis pada bulan Mei 2026 menyusul suksesnya Sempurnanya Aku. Masih konsisten dengan lirik yang penuh dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Diimbangi dengan musikalitas yang berkualitas dan harmonisasi vokal yang bikin semua pendengarnya terpesona. Lagu-lagu lain bisa Anda request juga warga Star di sore hari ini sampai nanti malam. Silahkan kirim pesan singkat melalui 081-8310755 atau komen juga di media sosial kami, boleh di Star 105.5 FM untuk halaman Facebook atau bisa juga lewat akun X at Star FM 105.5. Sejak kemunculan girl group berikut ini, saya udah suka dengan lagu-lagunya. Tapi yang paling saya suka tuh lagu mereka yang judulnya Superstitious. Tapi kali ini kami hadirkan single yang mereka rilis di bulan November 2025. Ada Nona dengan The One.

0: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya. Favorit kita.

105,5 Star FM. Waktu kemunculan perdananya The Midnight Darlings ini bawain lagu yang full bahasa Inggris, tapi di single kedua ini mereka bawain lagu yang liriknya berbahasa Indonesia. The Midnight Darlings sendiri adalah satu grup band yang terdiri atau dibentuk sama dua bersaudara, yaitu Jevin Julian dan juga Vanessa. Dan ada satu personil lagi, dan yang menarik mereka mengusung kayak genre yang menggabungkan antara musik retro dengan EDM. Karena Jevin Julian kan juga dikenal sebagai seorang DJ. Jadi kalau Anda suka musik-musik yang ada nuansa retronya tapi juga sekaligus ada nuansa modernnya, maka The Midnight Darlings bisa menjadi salah satu band yang wajib masuk playlist Anda. Semu baru saja hadir, dan warga Star yang satu ini gak semu. Justru yang satu ini direkomendasikan banget buat Anda yang kalau kemana-mana gak boleh nih bawa, gak boleh gak bawa persiapan. Ini persiapan yang cocok buat Anda supaya terutama nih yang sering sekali kayak ngalamin misalnya kembung atau sakit kepala atau sakit gigi.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26. Qul

hatinya. Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rob yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang lain yang mengikutinya, yaitu agar menyampaikan dari Rabbnya secara tegas akan keesaannya dalam mengatur segala perkara, mengontrol seluruh alam, baik langit maupun bumi, dan juga tentang haknya untuk dihususkan dengan kekuasaan yang mutlak dan pengaturan yang bijaksana. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki dan menghinakan siapa yang dia kehendaki.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Aku ke warung dulu ya.
6: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Yeah.

105,5 Star FM dari Latoya De La Rasa. Unik ya namanya. Ini adalah lagu yang dulu tahun 90-an tuh populer banget di Indonesia dari band Exis yang berasal dari Malaysia. Judulnya adalah Mencari Alasan. Kebetulan malam hari ini di request sama Mas Frankie di Bangil. Mau tebar salam untuk Chris Fisley, kemudian Bams, Arfi, Rohim, Anwar Eko, Hendrik Beat, Andro, kemudian Toto, Putri Nur Karisma, Echa, Anjar Kusuma, Aska, semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Sama-sama. Dan juga selamat malam untuk Ayub Malmsteen di Jombang. Saya juga ketemu dengan yang sudah mengirimkan komentarnya di halaman Facebook di Star 105.5 FM. Tapi nanti sabar dulu, akan kami baca satu persatu. Sebelum itu saya mau kasih rekomendasi provider internet buat warga Star yang aktivitasnya sekarang gak bisa jauh-jauh dari dunia maya. Internet udah jadi kayak kebutuhan pokok gitu ya. Dan Anda bisa menggunakan Dinet sebagai provider internet Anda karena sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas dengan jangkauan di Jawa Timur khususnya, Bali juga Lombok. Serta selalu melakukan inovasi produk dan layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dengan pelayanan handal yang didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Juga Anda akan mendapatkan 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang siap membantu para pelanggan. Jadi kalau mau berlangganan Dinet bisa hubungi langsung 0341-408-93 kali. Ini untuk Anda yang tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Bisa juga hubungi 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dan warga Star, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online. Salah satunya bisa lewat aplikasi Radio Box. Kalau Anda sudah punya, langsung cari aja Star 105.5 FM. Kemudian bisa mendengarkan siaran Star FM dimanapun Anda berada. Kalau belum punya, nah bisa download dulu aplikasinya. Kali ini kami hadirkan lagu dari The Lantis, ada Lampu Merah.

105,5 Star FM dari Alika dengan Awas Jatuh Cinta. Makanya kalau sama orang jangan terlalu benci, nanti tiba-tiba suka gimana? Jangan terlalu marah, tiba-tiba baper gimana? Aduh, repot ya. Selamat malam untuk yang sudah komen di media sosial kami. Ada Ayub Malmsteen, ada juga Tumiar Idawati dari Medan. Ada Abah Waisel dari Gianyar Bali, selamat malam untuk Anda. Juga ada Marcel yang malam hari ini menantikan lagu Janji Setia dari Tiara Andini. Ini kami siapkan yang versi original ya, maksudnya versi pertama gitu. Kalau versi sama Meloni itu kan udah sering. Sekali-kali dengerin yang versi aslinya ya, waktu Tiara Andini solo. Sampai sekarang dia solois sih. Juga ada Ardinando yang malam hari ini menantikan lagu dari Ivan Seventeen, judulnya Apa Kabar. Oke, ditunggu untuk kemunculannya. Karena sekarang kita akan dengerin dulu lagu yang sebenarnya tuh nuansanya patah hati, tapi uniknya malah mereka rilisnya pas Valentine. Siapa lagi kalau bukan Wijaya 80 kami hadirkan terakhir kali.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Favorit kita.

enggak gitu. Walaupun sudah enggak aktif bermusik, tapi kalau formasi terakhir, Ivan adalah satu-satunya personel Seventeen yang tersisa pasca tragedi tsunami di Pangandaran beberapa waktu lalu. Dan yang menarik, yang bikin salut adalah dia tidak melepaskan nama Seventeen dari namanya. Jadi setiap dia kayak Ivan ini berkarya, dia bikin lagu, dia pasti menyertakan nama Seventeen. Kami ambil dari album Resonance atau Resonansi gitu ya. Ini lagu berjudul Apa Kabar. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request. Halo juga untuk Furin yang ada di Bangil Pasuruan. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Perpaduan sempurna, dengar suara Kak Uzi sama makan jangan nget-ngetan lodeh. Kat Wingi tinggal seporsi-seporsi tok makannya kalau masak itu ya. Porsinya yang cukup, jangan sampai nyisa. Biar enggak perlu makan nget-ngetan gitu loh. Lihat dong topping ikanku banyak banget kan, sederhana tapi endul. Semoga tidak hanya enak rasanya tapi juga membawa keberkahan buat diri kita ya. Halo warga tanpa terkecuali, apa kabar kalian? Selamat malam semuanya, selamat menikmati program favorit kita ya Rek. Sehat-sehat ya kalian. Request lagunya Wisnu Santika, Cinta Laura, dan ini satu lagi yang berkolaborasi di lagu ini adalah Liquid Silver. Judulnya Mikasa, kalau dalam bahasa Spanyol artinya itu rumahku. Buat Kak Uzi, makasih Paul, sama-sama. Sebenarnya ini lagu udah agak lama sih ya, bukan yang lama banget, kayak 2 tahunan yang lalu gitu. Dan udah ada video klipnya kalau seingat saya. Di situ Cinta Laura benar-benar image-nya tuh jadi cewek party banget. Yang sudah like, komen status terbarunya Star FM yang berhubungan dengan favorit kita, terima kasih banyak. Dan langsung aja kalau gitu, kolaborasi Wisnu Santika bersama Cinta Laura dan Liquid Silva kami hadirkan dalam Mikasa.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
5: Bu,
2: keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana Pak Le?
6: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
5: Walah. Siapa Pak Le? Nepo. Lampu motore kok gak nyala toh?
6: Oh, itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
5: Loh Pak Le iki.
6: Kenapa?
5: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
6: Oh, so toh.
5: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
6: Iya, ngopo?
5: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
6: Weh, walah dalah banyak aman toh denda nih.
5: Lah ya iya.
6: Oh, sing tenane.
5: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
6: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
5: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
6: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Favorit kita. Hits banget.

105,5 Star FM. Saking viralnya lagu ini tuh sampai di cover sama Super Thai. Super Thai sendiri adalah boy group asal Thailand, yang mereka ini para personilnya dipilih dari ajang Survival. Padahal beda bahasa, tapi kayak kok bagus pelafalan bahasa Indonesianya gitu ya. Lagu ini sempat viral memang di beberapa negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara, karena memang dari segi lagu, segi musik asik gitu ya. Terus habis itu dari segi lirik juga ear catchy, asik juga gitu ketika dinyanyiin. Rizky Febian dengan Alama dari bersama dengan Adrian Khalid. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star, kalau zaman sekarang di era serba digital yang namanya radio, itu banyak sekali inovasinya. Jadi gak cuman sebuah media yang bisa kita dengerin lewat pesawat radio biasa. Karena radio sekarang ini berkembang dengan berbagai macam inovasi, serta bisa didengarkan di berbagai platform. Seperti radio Star FM yang berkembang dengan salah satunya melalui program Star Kids. Ini adalah program edutainment di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, para murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio di sini. Bisa juga belajar tentang profesi penyiar, belajar tentang public speaking, bisa lihat langsung studio Star FM lewat tur radio, dan yang pasti bisa nyobain siaran langsung di radio Star FM. Berapa sih buat ikut program ini? Terjangkau banget, cuma Rp10.000 per siswa, sama dengan uang jajan kan ya. Jadi sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Ada juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 0818310755. Kayak apa sih keseruan acaranya? Lihat dong di Instagram dan TikToknya Star FM, @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Star of the Month. Bintang kita masih coklat ya. Tinggal berapa hari? Sekarang udah tanggal 27. Tinggal ya sampai tanggal 31 aja. Band yang satu ini beberapa kali kita tahu gonta-ganti personil. Dan satu album yang cukup kayak bisa dibilang bikin coklat makin dikenal itu adalah album kompilasi. Dulu itu ada namanya kompilasi Indie 10. Ini kalau anak 90-an tahu banget album kompilasi ini, karena isinya adalah waktu itu band-band baru yang baru diperkenalkan ke masyarakat, ke pecinta musik, dengan lagu-lagu andalan mereka, termasuk Coklat yang juga merupakan alumni dari Indie 10 ini sendiri. Waktu mereka gabung ke album kompilasi Indie 10, mereka ini kayak nyumbang dua lagu gitu di album itu, bersama dengan band-band lain yang seangkatan. Dan sebelum akhirnya mereka bikin ini ya, album solo sendiri, dan sampai sekarang menjadi apa, menghasilkan beberapa hits. Dan kali ini kami lanjutkan dengan satu lagu yang diambil dari album ini, sih bisa dibilang single ya sebenarnya. Singlenya Coklat yang kami ambil dari single mereka, koleksi single mereka di tahun 2010, ada Tanpa Rasa.

0: of the month.
1: Star FM Tanpa Rasa dari Coklat yang menjadi Star of the Month kita bulan ini. Sudah mendekati pukul 7 malam, warga Star. Apakah ini tandanya bahwa favorit kita akan berakhir? Belum, tenang aja. Seperti biasa di 1 jam terakhir, jam 7 sampai 8 malam, Anda bisa request lagi. Bisa request lagu-lagu yang pernah populer, lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia yang pernah populer bisa di request di memori kita, segmen yang hadir di setiap program favorit kita sampai nanti jam 8 malam. Jadi sebagai penutup favorit kita malam hari ini, kami hadirkan Raisa dan Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan, tapi tetap di 105,5 Star FM, karena setelah ini kita akan muncul lagi, hadir lagi di memori kita.

105,5 Star FM. Openingnya FTV banget ya. Lagu dari Phantom yang baru saja hadir, judulnya adalah Kasmaran. Kebetulan hadir karena request dari Yuda di Grati. Selamat mengudara Kak, terima kasih, semangat juga buat kamu. Lagunya sudah hadir sebagai pembuka memori kita, segmen yang akan memutarkan kembali lagu-lagu Indonesia yang pernah populer buat menemani aktivitas malam warga hari ini. Dan cuma sampai jam 8 malam ya, Anda bisa bergabung lewat 081-83-10755. Boleh juga komen di media sosial kami, lewat Facebook di Star 105.5 FM, atau bisa juga lewat X at Star FM 1055. Kali ini menggantikan lagu dari Phantom, ada Bumerang dengan Pelangi.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Lagu ini kenapa terdengar sangat jadul? Sebenarnya tidak sejadul itu. Cuman beberapa puluh tahun yang lalu. Lagu ini rilis tahun 1990-an, tepatnya 1997 ya. Agus Wisman ini adalah salah satu personel dari Alpha Singers, yang mana para penyanyinya atau para membernya ini merupakan asuhan dari musisi senior Elva Sisyoria. Suara mereka udah bagus-bagus, nyanyi sendiri bagus, nyanyi bareng harmoninya ada gitu. Aku Ingin dari Agus Wisman ini kebetulan di request sama warga Star yang sudah bergabung lewat jalur Facebook, sudah komen. Tadi ada Samudra Dirgantara. Ada juga lagu Bumerang tadi yang direquest sama Roman Mulia. Dan juga Power Metal dengan Selamat Malam, itu permintaannya Putri Nur Karisma. Selamat malam juga untuk Tiara yang sudah komen. Juga ada Om Yudi, selamat malam Om, sehat-sehat ya. Selamat bertugas Asia West, tetap semangat. Oke, makasih. Nah warga Star, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, jangan sampai lupa untuk sedia minyak gosok cap tunggal. Apalagi buat Anda yang aktivitasnya banyak, suka gerak, kan badan pasti gampang pegel-pegel dan capek-capek ya. Apalagi kalau udah berumur, harus rajin pijat. Minyak gosok cap tunggal ini gampang banget kita dapatkan di apotek atau toko terdekat, apalagi mengandung bahan-bahan alami. Dan untuk Anda yang tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di Apotek Riyad Bangil. Sementara untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota bisa ke Apotek Giap dan Apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari Ungu dengan Cinta Yang Lain featuring Krisha.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM, lagu dari Sahara Band yang baru saja hadir, judulnya Kau Bukan Untukku. Request dari Bams di Sidoarjo, selamat mendengarkan lagunya ini buat Frankie, Reni, kemudian Hendrik, Rohim, Tony Azura, juga Pak Bambang di Pasuruan Kota dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa warga Star, kalau Anda masih ingin bisnisnya makin berkembang, pastinya juga harus beradaptasi dengan segala macam tren. Salah satunya adalah tren untuk promosi. Tapi yang satu ini memang gak bisa ditinggalkan sih, yang namanya kayak promosi menggunakan e-newsletter itu masih banyak dilakukan sampai sekarang, karena kan langsung ke pengguna atau langsung ke konsumen. Nah, Anda bisa mempromosikan usaha Anda atau bisnis Anda dengan menggunakan DinetDreams. Berlangganan DinetDreams bisa memberikan Anda, salah satunya adalah solusi untuk berpromosi secara mudah dan efisien, karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Ada juga fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda, jadi akan makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Yuk segera berlangganan di NetDreams, caranya hubungi 0341408 93 kali untuk Anda yang tinggal atau usahanya di wilayah Malang dan sekitarnya, atau bisa lewat 0315480500 untuk Anda yang usahanya ada di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Lanjut dengan lagu dari Dearly, Sampai ke Ujung Dunia.

105,5 Star FM. Pernah menjadi salah satu idola di zamannya ya, Dirly Sompi atau Dirly Dev Sompi atau kita kenal dengan namanya Dirly. Waktu itu dia gak cuma dikenal sebagai penyanyi tapi juga aktor. Selamat malam untuk Petruk John yang malam hari ini request lagu dari Peter Pan dengan Bintang di Surga. Tapi sebelum itu, saya mau ngingetin lagi buat warga Star untuk ikut berpartisipasi dalam lomba mewarna yang diadakan Star FM bersama dengan KFC. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, Star FM bersama KFC mengadakan lomba mewarnai dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September mulai jam 7 pagi, Anda bisa pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-8 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Apalagi ini hadiahnya nambah lagi loh. Pasti gak nyesel deh, pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi yang ikut mendampingi nanti juga bisa berkesempatan dapat hadiahnya. Buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa chat WhatsApp-nya Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Kali ini langsung kami hadirkan Peter Pan dengan Bintang di Surga.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gak terasa udah sudah mendekati jam 8 malam. Jadi sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam favorit kita dan sudah pasti segmen memori kita. Habis ini warga Star jangan pindah frekuensi karena bakal hadir Rock Hits untuk menemani Anda sebelum beristirahat. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat malam dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Sebagai penutup kami hadirkan Elemen dengan Kupersembahkan Nirwana.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Golden dari grup fiktif bernama Huntrix mencetak sejarah dengan menjadi top chart di tangga lagu Billboard 100 di tahun 2025. Berawal dari fenomena film animasi K-pop Demon Hunters, Golden menjadi lagu yang viral dan di-cover oleh para idol Korea Selatan. Golden ditulis oleh penyanyi, produser, dan penulis lagu berdarah Korea, EJ. Dia sendiri adalah musisi yang sudah sering bekerja sama dengan beberapa idol grup Korea Selatan, seperti Red Velvet, aespa, Twice, dan Le Sserafim. Dalam animasi K-pop Demon Hunters, lagu Golden dirilis dengan maksud untuk menyegel para iblis menggunakan perisai bernama Golden Honmun yang muncul melalui suara para Hunters. Saking populernya, lagu Golden menjadi top chart di 30 negara dan masuk nominasi Grammy Awards 2026 untuk 4 kategori: Best Pop Duo Group Performance, Best Song Written for Visual Media, Best Remix Recording, dan Song of the Year.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by

Keep rocking and stay on Rock It. Marocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada diam karena takut salah. Randy Krishna kali ini menemani untuk Rocket 2 jam ke depan sampai tuntas jam 10 malam ya, seperti biasa dengan langkaian lagu-lagu rock mancanegara. Let's Rock warga Star, sudah dibuka satu lagu dari Escape the Fate dengan This War Is Our. Kali ini lanjut Breaking Benjamin dengan The Diary of Jane. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Sum 41 dengan Undercrest Hero hadir membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Baik, seperti biasa saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung ya silahkan saja. Bisa langsung via WA ataupun Facebook. Untuk WA-nya di 081-831-0755. By Facebook di Star 105.5 FM. Baik, terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Langsung aja, daripada nanti gak keburu nih. Cuman 2 jam saja. Selamat malam, thank you untuk Tomingse yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Ayub Malam Tim di Jombang. Kemudian juga mohon maaf ini untuk Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Lagunya Sasari masih belum masuk di data kami ya. Jadi kalau bisa silakan diganti aja untuk lagunya. Salam metal untuk Nanang dan Kaji Marjono di Caluan. Tretes seruput kopi nih bro. Iya, di sini pada heboh mau datang ke pengajian ada Aba Anza, Kiai Haji Anwar Zahid di sebelah Star FM. Jadi full macet. Baik, okay. Kali ini satu lagu yang diminta sama yang sudah bergabung di WA ya. Selamat malam untuk Agus Valia di Sumobito Jombang. Hadir Dragon Force dengan Dragonborn.

0: Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
1: Ah, ngantuk aku bang.
0: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
0: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya bang, aku belum mandi.
0: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
0: Alah, pahlawan nih pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah

35,5 Stereo FM. Satu lagu Uncle Tom's Cabin dari Warren yang dirilis sebagai single di tahun 1991 ya. Judul ini meminjam nama novel klasik anti perhambaan karya Harriet Beecher Stowe di tahun 1852. Tapi secara lirik, lagu ini tidak membahas perbudakan secara langsung. Oke. Lanjut, kali ini sampai di menit ke-45, lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Apa kabar untuk warga Star yang masih setia? Oke, lanjut terang disapa ya. Selamat malam untuk Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Oke, waalaikumsalam. Tadi ya, lagunya sudah diganti ya. Oke, ditunggu. Rohim, apa kabar di kawasan Tanggulangin Sidoarjo? Lagunya tadi juga sudah hadir. Sementara ada Bombs yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Hendrik, Rohim, Chris, dan juga Tony Azura. Sementara ada Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Satria Putra, Bams, ada Arfi, Tom Bonetti, Pak Eko Metu, Kadi Metal Saestu, Hendrik Beat, Ayub Mounts Team, Anjar Kusuma. Ada Putri Nur Karisma, Echa, semuanya selamat malam, semoga happy selalu. Mbak Rani semangat lanjut program Rocketnya, terima kasih. Sementara juga yang ada di Facebook ya, selamat malam untuk Imam Azhari dari Mojokerto. Ada Ilham Nazaril, Mojokerto juga. Loh, mari ngono, cocok wong iki. Biasanya ngono, satu orang, akunnya beda-beda. Ada Heru Mulyono, Pak Rete selamat malam. Satria Putra tadi sudah hadir untuk lagunya ya. Ada Tiara yang ada di kawasan Pasuruan, untuk lagunya juga ditunggu. Kalau yang satu ini informasi untuk warga Star, khususnya murid-murid TK, SD gitu. Atau barangkali ada yang punya sekolah TK, PAUD, SD. Karena di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Stargate, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Yang pengen tahu seperti apa sih keseruannya Star Kid? Bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau Star Kid _ Pandaan. Itu dia. Oke, kali ini hadir POD dengan Youth of Nation.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month bersama dengan grup band Coklat. Grup band Coklat berkolaborasi dengan Astrid Sartiasari dalam lagu Wajar. Kolaborasi ini dilaksanakan mengingat vokalis Coklat Ayu Ratna sedang dalam masa cuti hamil di tahun 2021. Lagu yang dirilis pada 29 Oktober 2021 ini bercerita tentang seseorang yang harus berani mengutarakan perasaannya kepada orang terkasih. Video klip lagu ini berlokasi di Tebing Koja, Tangerang, dan memiliki cerita unik di balik proses pembuatannya. Coklat dan Astrid mengaku terus menanjak tebing dan harus berpanas-panasan di Tebing Koja. Mereka pun harus berpacu dengan waktu agar proses syuting dapat selesai sebelum sinar matahari semakin terik. Namun segala perjuangan Coklat bersama Astrid demi video klip Wajar berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan komentar para penonton yang mengaku menikmati tayangan video klip itu. Baik yang penasaran gimana lagunya, ini dia Coklat featuring Astrid dengan Wajar.

105,5 Star FM. Cinderella hadir dengan Don't Know What You Got. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Dan terima kasih untuk yang masih setia. Ini yang sudah bergabung juga, masih banyak yang belum sempat Rani sapa. Baik, lanjut kali ini untuk yang gabung di Facebook ya. Terima kasih, selamat malam untuk Pak John Sableng, hadir Mbak Rani. Oke, terima kasih. Roman Mulia Warman. Oke, kemudian juga selamat malam untuk Tony Azura. Ada Petro John. Kemudian Pramestiani Trilokananda. Halo untuk Patricia Kamila Indah, ada Bening Ayu, ada Putri Karisma Wijayanti. Oh, sebentar untuk Petro John yang tadi Bloodywood yang diputar tadi judulnya apa? New Delhi. Thank you untuk Petro John. Kemudian juga ada Diva Olga Aurelia Devi. Selamat malam juga untuk Tumiar Idawati ya, hadir dari Juanda Medan. Oke, terima kasih. Yang sudah memberikan like-nya, love-nya, terima kasih. Gak bisa Rani sebut satu persatu. Ada 32 yang sudah hadir. Mudah-mudahan berkah selalu dalam segala hal ya. Sementara di WA juga ini masih ada yang belum sempat Rani sapa. Selamat malam untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Menyapa untuk Tom Bonetti, Arfi Florinan, Toto Blendrang, Eko Metu, ada Anwar Eko. Dan untuk Bunda Rania, terima kasih. Sama-sama. Halo Arfi Florinan di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Warite, ada Mas Frankie, Eko Metu. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu, tambah anggun aja stylenya. Ya iyalah, kan itu style maulud nabi. POV-nya keren bun, terima kasih. Ha-ha. Salam juga buat Bam yang di kawasan Sidoarjo. Tadi menyapa aku, betul sekali. Selamat malam juga untuk Tom Bonetti ya, ngareni mesti. Kak Uman jangan salahkan saya ya. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, Ayub Malmsteam, Eko Metu, dan juga Toto Blendrang. Ya apa kabar Agustus, Andre? Buyar, wes mulutan. Kemudian hadir yang nyimak saja ada Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Oke. Satu informasi kembali untuk warga Star, jangan lupa yang punya putra-putri usia 4-8 tahun, ayo daftarkan. Ikutan aja supaya lebih meriah lagi lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Nah, di sini Anda bisa pilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag. Kemudian juga ada voucher dan tentunya siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk para orang tua atau pendampingnya yang datang ya. Karena full door prize mau dibagi-bagiin buat semuanya. Makanya buruan daftar karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini dengan Can't Stop Loving You, Van Halen.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Foo Fighters dengan Learn to Fly hadir membawa kita di menit akhir untuk Rockfit malam hari ini. Rani pamit mundur. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir, Tomatoes. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

95,5 Star FM, Shalom. Selamat pagi, temani harimu, cerahkan duniamu. Terima kasih pendengar terkasih yang selalu setia di Star 105,5 FM. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Kita pandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karuniamu, buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema ibadah sejati ya. Bersama dengan Yayasan Gloria Yogyakarta, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Amin. Teguran Nabi Mika sejatinya disampaikan saat umat Israel rajin beribadah. Tetapi kehidupan sosial mereka dipenuhi ketidakadilan, penindasan dan kesombongan rohani. Mereka dekat dengan Tuhan karena ritual keagamaan yang mereka lakukan dengan taat. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari kehendak-Nya. Dan melalui kitab Mika Nabi, Mika ini, Tuhan menegur keras perilaku itu dan menunjukkan

karakternya. Dan karakternya adalah berlaku adil dan memperlakukan orang lain dengan benar. Lalu mencintai kesetiaan dengan hidup dalam kasih yang tulus dan setia. Dan hidup dengan rendah hati berarti menyadari bahwa kita berjalan bersama Tuhan, bukan di depannya. Pendengar terkasih, firman-Nya hari ini sungguh membuka mata kita ya. Selama ini mungkin kita terlihat aktif melayani, rajin berdoa dan setia beribadah, dan kita berpikir bahwa semua itu menyenangkan hati Tuhan. Namun di sisi lain, acap kali begitu mudahnya kita melukai sesama lewat perkataan, perbuatan dan sikap hati kita. Kita pun diingatkan bahwa Tuhan tidak terkesan oleh kesalehan yang tampak, tetapi oleh ketaatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sungguhkah kita menyukakan hatinya? Mika adalah orang Moresiet, suatu kota yang berada di dekat daerah Gad. Ya. Arti nama Mika adalah siapa Tuhan seperti engkau? Mika hidup dan melayani pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Melalui Mika, hambanya ini Tuhan mempunyai tuntutan terhadap umatnya. Berlaku adil, setia dan rendah hati. Adil berarti berada di tengah-tengah ya, jujur, lurus dan tulus. Sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Adil ini berarti juga sama berat, tidak berat sebelah ya, tidak pilih kasih, tidak memihak. Keputusan hakim yang berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, secara terminologi ya, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Ini berkenan dengan hal yang patut diterima oleh seseorang. Keluaran 23 ayat 6 ya. Dan mengarah kepada hubungan sesama manusia antara tuan dengan hamba, atasan dengan bawahan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, pimpinan dengan karyawan, ya, pemerintah dengan rakyatnya. Dunia ini dipenuhi ketidakadilan. Keadilan diputarbalikkan, keadilan dapat dibeli dengan uang. Meski demikian, orang percaya dituntut untuk menjadi teladan dalam hal berlaku adil. Juga setia, berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Ya, patuh, taat. Kesetiaan yang dimaksud bukan hanya keberkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kesetiaan ibarat barang berharga, sangat mahal dan langka untuk ditemukan. Sebab Mazmur 12 ayat 2, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Dan juga rendah hati, pendengar terkasih. Rendah hati adalah karakter yang Tuhan senangi. Dan Ia benci dengan keangkuhan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Mazmur 147 ayat 10. Kegagahan kuda dan laki-laki, kaki laki-laki, berbicara tentang manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri.

sombong ya. Pendengar terkasih, sudahkah kita mempraktekkan apa yang menjadi tuntutan Tuhan ini? Ibadah sejati dimulai ketika hati yang dekat dengan Tuhan melahirkan hidup yang berdampak bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Penyembahan yang benar. Pendengar terkasih, penyembahan yang benar harus melibatkan roh dan kebenaran, ya. Menyembah kepada Allah sejatinya harus dan wajib menggunakan roh, sehingga apa yang jahat dan yang tidak berkenan dalam hati manusia boleh disingkapkan dari hadapan kita, sehingga kita memberikan penyembahan akan terlihat jelas kerinduan kita di hadapan Allah. Itu adalah sikap penyembahan yang benar. Menyadari akan pentingnya penyembah yang benar, mari kita dedikasikan seluruh hidup kita dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai penyembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan persembahan dari YTWR Batu, Yayasan Terang Warta Rohani, Citra, dengan tema kekayaan, ya. Bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook. Dan Anda yang di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provider by Dina The Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan Citra dengan tema kekayaan.

Saudara, kekayaan bisa membuat kita bahagia, membuat hidup kita serba mudah dan menyenangkan. Tetapi kekayaan juga bisa menghancurkan kehidupan kita bila kita tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaan kita dengan benar. Saya Susi menjumpai Anda dalam acara Citra, acara yang memberi pelajaran rohani melalui kisah hidup wanita sehari-hari. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kita akan mendengarkan kisah hidup seorang ibu yang bernama Peggy, yang rela memakai kekayaannya untuk mengasuh anak-anak terlantar. Tidak banyak wanita kaya yang rela menghabiskan kekayaannya untuk membantu orang lain. Nah, mengapa Ibu Peggy rela membagikan kekayaannya? Kita akan temukan jawabannya. Oleh sebab itu, tetaplah bersama Citra.

Saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekayaan bisa membuat hidup kita nyaman, hidup kita senang, dan nikmat. Karena kekayaan bisa membeli rumah yang bagus yang membuat kita hidup nyaman. Kekayaan juga bisa membuat kita senang, karena kekayaan bisa membeli berbagai macam kesenangan yang kita inginkan. Dan kekayaan juga bisa membeli berbagai macam kenikmatan yang kita dambakan. Tidak heran bila kekayaan bisa menenggelamkan seseorang pada kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan. Sehingga kekayaan bisa saja membuat orang lupa pada dunia sekelilingnya. Kekayaan bisa membuat orang lupa bahwa di sekelilingnya banyak orang yang menderita yang membutuhkan pertolongannya. Kekayaan bisa pula membuat orang lupa bahwa banyak orang yang menderita kelaparan, banyak orang yang sakit, dan banyak orang yang menderita. Kekayaan juga bisa membuat orang berbuat jahat. Banyak orang mudah melakukan kejahatan kepada orang lain hanya karena tidak mau kehilangan kekayaannya. Banyak orang saling menjatuhkan demi kekayaan. Berapa banyak orang yang saling membunuh demi mempertahankan kekayaan? Kita pernah mendengar berita di TV yang istri muda tega membunuh suami dan anak-anaknya karena ingin merebut harta kekayaan suaminya. Kita juga pernah mendengar seorang anak yang tega membunuh keluarganya karena ingin menguasai harta orang tuanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mengerikan akibat terjerat oleh kekayaan. Memang tidak mudah meninggalkan kesenangan dan kenikmatan, tidak mudah meninggalkan kenyamanan demi orang lain. Namun tidak semua orang kaya tenggelam dalam kenikmatan. Namun tidak semua orang kaya tenggelam dalam kenikmatannya. Tidak semua orang kaya menutup mata kepada penderitaan orang lain. Banyak loh orang kaya yang sangat peduli kepada orang-orang yang menderita. Banyak orang kaya yang sangat memperhatikan sesamanya yang kekurangan. Salah satu dari sekian banyak orang kaya yang peduli kepada penderitaan orang lain ialah Ibu Peggy dan keluarganya. Ibu Peggy memang berasal dari kalangan orang kaya. Suaminya seorang pilot pesawat luar negeri. Setiap tahun ia berlibur bersama keluarga ke luar negeri. Ia dan keluarganya bisa keliling dunia karena memiliki banyak uang. Namun pada satu hari Ibu Peggy memutuskan untuk membagikan kekayaannya. Satu hari Ibu Peggy ingin berbagi kepada orang lain, terutama bagi mereka yang kekurangan dan miskin. Maka ia kemudian mengasuh 70 anak terlantar akibat perang di Timor Leste yang ditampung di Panti Asuhan Rosalind. Dan ada sekitar 1.500 anak asuh yang tersebar di seluruh NTT. Sebagian kekayaannya digunakan untuk mengasuh anak-anak tersebut. Kekayaannya dia pakai untuk membiayai hidup anak-anak dari mulai makan, pengobatan, sampai kepada pendidikan. Kemudian banyak orang bertanya-tanya, sejak kapan ia ingin membagikan kekayaannya kepada orang lain? Bukankah ia sering menghabiskan kekayaannya untuk bersenang-senang bersama keluarganya saja? Keinginan untuk berbagi pada orang lain itu terjadi pada saat Ibu Peggy dan keluarganya berada di sebuah restoran di Singapura. Ketika sedang makan malam, mereka menyaksikan berita TV yang memperlihatkan anak-anak terlantar korban konflik di Timur Timur. Setelah melihat anak-anak terlantar dan kekurangan makanan, timbullah belas kasihan dari Ibu Peggy dan keluarganya. Maka sejak saat itu Ibu Peggy mengambil keputusan untuk berbagi kasih dengan anak-anak terlantar. Dan uang yang seharusnya untuk liburan dipersembahkan untuk membeli makanan, membeli pakaian, serta mendidik anak-anak korban konflik di Timor Leste.
keluarga Ibu Peggy rela tidak berlibur ke luar negeri. Rela tidak bersenang-senang agar anak-anak terlantar di NTT bisa tertolong. Rasa sayang dan iba kepada anak-anak yang terlantar itu membuat Ibu Peggy dan keluarganya rela memberikan kekayaannya kepada sesamanya yang menderita. Ibu Peggy mencurahkan kasih sayang melalui materi dan juga waktu serta kehidupannya. Ia sendiri yang merawat dan mengasuh anak-anak di panti asuhan. Ia merawat dengan kasih sayang, sehingga anak-anak merasa memiliki seorang ibu atau seorang mama yang menyayanginya. Ibu Peggy yang dulunya menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, kini ia berikan waktunya untuk mengurus anak-anak terlantar itu. Ibu Peggy tidak lagi menghabiskan kekayaannya untuk berlibur dan bersenang-senang dengan keluarganya. Tetapi Ibu Peggy mempersembahkan kekayaannya untuk mengurus anak-anak terlantar. Ini satu sungguh perubahan hidup yang indah. Saudara, apa yang dilakukan Ibu Peggy mendorong orang lain untuk berbuat yang sama. Sehingga banyak orang yang akhirnya membantu Ibu Peggy mengasuh anak-anak terlantar di NTT. Banyak orang menyumbangkan uang, menyumbangkan beras, pakaian, dan juga obat-obatan. Ternyata kekayaan tidak selamanya menenggelamkan orang kepada kenikmatan dan kesenangan diri sendiri. Rasa iba, rasa kasihan membuat Ibu Peggy sekeluarga merelakan kekayaannya untuk kepentingan orang lain. Dan banyak ribuan bahkan jutaan wanita di dunia ini yang dengan rela memberikan sebagian atau seluruh kekayaannya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ada banyak wanita tua yang memberikan warisannya kepada orang miskin. Ada banyak wanita yang bukan saja memberikan kekayaannya, tetapi juga waktunya dan hidupnya bagi orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki keinginan menyayangi orang lain? Keinginan untuk berbagi, keinginan untuk memberi, dan keinginan untuk membagikan kekayaan buat orang lain. Bagaimana caranya agar kita sayang dan mengasihi orang-orang yang terlantar dan membutuhkan uluran tangan kita? Dan bagaimana rasa belas kasihan dan iba itu tumbuh dalam hati kita agar kita bisa berbagi dengan mereka yang menderita? Nah, saudara, kita akan membahas bagaimana kita bisa memiliki rasa belas kasihan, bagaimana kita bisa memiliki rasa iba, dan bagaimana kita bisa memiliki rasa ingin berbagi dan memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan bagaimana kita rela membagikan kekayaan kita untuk kesenangan orang lain. Dan apa kata Tuhan tentang kekayaan kita? Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Harapan saya, melalui lagu ini Anda terhibur dan selamat mendengarkan.

Saudara, semoga lagu yang baru saja kita dengarkan bersama-sama menguatkan iman Anda dan menemani Anda dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah mendengar tentang kisah seorang ibu yang bernama Peggy yang rela membagikan kekayaannya kepada anak-anak terlantar di NTT. Ibu Peggy dan keluarganya rela tidak berlibur ke luar negeri dan bersenang-senang demi kepentingan dan kebutuhan orang lain. Ibu Peggy dan keluarganya memiliki rasa belas kasihan ketika mereka menyaksikan bagaimana anak-anak korban konflik di tim-tim terlantar dan kekurangan makanan. Kita tahu bahwa tidak banyak orang bisa membagikan kekayaannya kepada orang lain. Kita juga tahu begitu banyak orang yang kaya raya, tapi masih saja mementingkan kehidupannya sendiri. Kita juga tahu tidak mudah memiliki rasa iba atau rasa belas kasihan kepada orang miskin. Tidak mudah menyayangi dan memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, dalam Alkitab ada kisah seorang pria muda yang kaya yang tidak rela membagikan kekayaannya untuk orang miskin. Bagaimana kisahnya? Mari kita mendengarkan kisah itu dan saya akan membacakannya untuk Anda. Kisahnya begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, seorang muda yang banyak hartanya itu ternyata tidak rela membagikan hartanya kepada orang miskin. Hatinya sedih ketika Tuhan Yesus memintanya untuk membagikan hartanya kepada orang miskin. Padahal hartanya banyak sekali. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Dan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini satu bukti memang tidak mudah melepaskan harta kita untuk kebutuhan orang lain. Tidak mudah membagikan harta kekayaan kita kepada orang lain. Lalu apa yang membuat seseorang dengan rela membagikan hartanya kepada orang lain? Apa yang membuat seseorang dengan senang hati memberikan hartanya atau kekayaannya kepada orang lain? Apa yang membuat orang memiliki belas kasihan sehingga ia rela membagikan apa yang dimilikinya untuk orang lain? Saudara, mari kita bertanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu."
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih adalah hukum dan perintah Tuhan yang utama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih adalah kunci untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kasih adalah kunci untuk berbagi kepada sesama kita. Bila kita mengasihi Tuhan, maka dengan senang hati, kita memberikan harta kekayaan kita untuk gereja, untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan begitu juga, bila kita mengasihi sesama kita, maka dengan senang hati, kita akan membagikan harta kepada sesama kita. Tanpa kasih memang tidak mungkin seseorang rela membagikan uangnya atau membagikan kekayaannya untuk Tuhan dan sesama. Tanpa kasih, tidak mudah memiliki rasa iba, rasa belas kasihan, dan rasa sayang kepada orang lain. Nah, saudara, mari mendengarkan firman Tuhan yang lain yang berhubungan dengan harta dan kekayaan. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta? Ya, tentu saja dengan menggunakan secara baik dan benar untuk kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk mewujudkan cita-cita dan segala keinginan yang baik, serta mendukung kepentingan kita. Tuhan memberkati jerih lelah dan kerja keras kita dan mengizinkan kita menikmati hasilnya. Namun harta bukan digunakan untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Apalagi menggunakan untuk hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, harta sebenarnya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk mewujudkan cita-cita kita, tetapi bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kemudian, hal yang kedua, kita juga bisa menggunakan harta kita untuk menabung supaya di suatu hari kalau kita membutuhkan, kita bisa memakai harta itu. Dan kemudian, harta juga bisa kita gunakan untuk kebaikan. Menggunakan harta untuk kebaikan itu berarti menggunakan harta kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, untuk mampu berbuat baik kepada orang lain, maka kita harus memiliki kasih. Karena kasihlah yang memampukan kita berbuat baik kepada orang lain. Kasih akan memampukan kita merelakan kekayaan kita, merelakan harta kita untuk dipakai membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kasih memampukan kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Jadi saudara, Tuhan menginginkan kita menggunakan harta dan kekayaan kita untuk menunjang hidup kita sendiri, untuk menunjang kehidupan keluarga kita, dan juga untuk melakukan kebaikan. Jadi salah kalau orang bilang bahwa kita tidak boleh memenuhi kebutuhan kita, kita harus memikirkan orang lain. Itu juga salah. Kebutuhan kita boleh dipenuhi secukupnya. Tetapi kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Yang artinya, kita harus membagikan
harta dan kekayaan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Dan perbuatan baik kita itulah yang memuliakan Tuhan. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain itu akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan ingat kepada Tuhan. Dia akan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pertolongan kita. Dan itulah hal yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, bila Anda sudah memakai harta dan kekayaan untuk kebutuhan Anda sendiri, dan Anda masih memiliki banyak sekali harta, maka milikilah rasa iba dan belas kasihan kepada orang lain. Dan kalau Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, saya sama sekali tidak memiliki rasa iba dan belas kasihan kepada orang lain. Bagaimana hal itu bisa saya miliki? Satu-satunya hal adalah meminta kepada Tuhan. Meminta agar Tuhan menaruh rasa belas kasihan kepada Anda. Meminta Tuhan menaruh rasa iba di dalam hati Anda. Sehingga kalau Anda melihat orang lain menderita, Anda memiliki rasa belas kasihan. Kalau Anda melihat orang yang kelaparan, Anda memiliki rasa iba. Kemudian Anda bisa memakai kekayaan Anda, harta Anda untuk berbagi kepada orang yang menderita. Dan Anda bisa membuktikan, bila Anda membantu orang lain menjadi bahagia, orang lain menjadi tertolong, Anda sendiri juga merasa bahagia. Dan yang terutama, nama Tuhan dimuliakan.

tuntas sudah acara Citra untuk hari ini. Saya berdoa kiranya Anda benar-benar memiliki rasa iba dan rasa belas kasihan, dan Anda bisa membagikan apa yang Anda miliki kepada orang yang membutuhkan. Dan bila Anda ingin memberi pertanyaan, usul, maupun Anda ingin berbagi kisah kepada kami, inilah alamat kami, Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan citra persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu, ya, yang bertema kekayaan. Dan pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaharuan iman nasional bersama Pendeta DRHC Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0899-5951-100 atau di 0811-323-345.

bagi banyak orang. Aku seperti panda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hidup.

0: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Sabdamu Bapa bagai air segar, ya, sebuah pujian. Ini menggambarkan ia tidak hanya menyejukkan dahaga rohani, ya. Sabda Tuhan hadir di tengah kering dan letihnya dunia bagaikan air segar yang mengalir tenang. Ia tidak hanya menyejukkan dahaga rohani, tetapi juga membasahi dan menyuburkan hati yang mungkin selama ini tandus akibat pergumulan hidup. Pendengar terkasih, mendengar dan merenungkan firman-Nya memampukan kita untuk digugah kembali, ya, dikobarkan nuraninya dan diutus menjadi saksi kasih ilahi bagi sesama. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh seluruh pendengar terkasih, kalimat berkatnya, ya, menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Saudaraku dan sahabatku, percayalah, lelahmu, sakitmu, sabarmu akan digantikan dengan kebahagiaan. Tuhan mengasihimu. Amin. Terima kasih. Bapak Permana membagikan kalimat berkat dari Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Menyapa Pak Lukas Basuki, Mas Hadi, Bu Ira, Bu Kamila, Mika Furin, Mbak Wiwin, dan seluruh keluarga besar Grup Bintang yang lainnya. Semangat bersekutu lewat udara bersama Press The Lord Program, makin jaya mengudara. Amin. Dan juga Mbak Nina, berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang menyertai setiap kehidupan Mbak Nina sekeluarga. Selamat melayani. Terima kasih. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga. Ibu Kian, shalom. Kalau saya suka memanggil ibunya. Kalau Mbak Eva Prasanti suka memanggil bapaknya. Ini sama-sama, ya. Jadi seringkali saya mengkonfirmasi, ya, ini sebenarnya ibu atau bapak. Dan jawaban yang saya dapat selalu, ibu Mbak Nina, ibu Kian, baik. Jadi saya menyapa ibu, ya, ibu Kian yang ada di Candi. Baik, mengucap syukur dari Melita Sida Butar sudah hadir, ya ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Furin, shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir, ya. Baik, menyapa pendengar terkasih semua saja tanpa terkecuali. Dan yang kenal Furin, sudah lama atau baru kenal, selamat bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Paulus Kumala. Menjadi umat Kristiani, semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan semakin banyak hal-hal yang baik datang kepada kita. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Nina dan kru yang bertugas, Tuhan memberkati. Amin. Ibu Lili Avianti, shalom, baik, ditunggu, ya. Juga Bapak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Waluyo Adi, orang percaya bertahan sampai akhir bukan karena jalannya mudah, tetapi karena penyertaan Allah tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Mardani. Mbak Nina dari Bapak Mardani Surabaya, ya. Oke, kalau sempat ada waktu sudah hadir, ya Bapak, dari Edward Chen. Dan terima kasih, God bless you. Selamat pagi juga Pak Dewiji yang ada di Balung Bendo. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nasarin Narwastu Sidoarjo. Menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit Buretno, Ibu Sutopo, Bu Emi, kiranya Tuhan
Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emmy, Bapak Pendeta Santo Waruwu dan Ibu Priska GKN Petra di Denpasar Bali, Shalom. Untuk kru dan juga seluruh pendengar terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Menyapa juga Bapak Pri Widodo, selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Pendeta DR Andreas Agus Suharyono SMTH, Gembala GBI Sentro Sidoarjo. Puji syukur untuk 54 tahun penyertaan Tuhan yang ajaib atas hidup Bapak. Terima kasih untuk hati seorang gembala yang setia menggembalakan jemaat dan hati seorang dosen yang setia mencetak pelayan Tuhan di STT. Kiranya firman ini terus menguatkan Bapak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, karena dengan kehendak Allah, maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 4 ya. Harapan dan kerinduan kami, kiranya Tuhan Yesus memberi Bapak hikmat Salomo, kekuatan Elia dan hati Daud. Terus dipakai Tuhan lebih heran lagi untuk memimpin GBI Sentro, mengajar generasi pelayan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa sampai garis akhir. Amin. Baik, Bapak Pri Widodo, terima kasih, dan juga Ibu Yayu buat Bapak Gembala GBI Sentro. Tuhan memberkati. Amin. Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, Shalom, selamat pagi. Bapak Roni Kusuma, Shalom. Matius 6 ayat 3 sampai 4 yang dibagikan ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Shalom. Roni Kristian, selamat pagi. Menyapa juga Ibu Endang Hastuti, Shalom. Tuhan tidak akan pernah menutup pintu atas persoalan hidupmu. Percayalah, Dia pasti menolong dan memberi jalan keluar bagimu. Amin. Ibu Kartini Raharjo, Shalom, selamat pagi. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Jika sampai saat ini kamu masih menunggu, tetaplah yakin dan percaya. Dia sedang menyiapkan yang terbaik untuk hidupmu. Amin. Puji nama Tuhan. Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Matur nuwun. Ibu Bertelian ini pujiannya baru saja hadir ya. Baik, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Bapak Yustadi Kuncoro, selaminyo derek Gusti Injih yang bertugas berkah dalam, senggol buat saudara di Tengger, Probolinggo, Gianyar Bali, Sidoarjo, Gresik, Tuban, dan seputaran Pandaan.